bersiap belum? Yo. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku kiri kanan.